89,4 FM Suara Sundari. Black Diamond, pecinta Suara Sundari, itu lagu yang baru kita dengarkan, lagu yang dibawakan oleh grup asal Finlandia Stratovarius ya. Lagu ini dirilis di tahun 97, pecinta Suara Sundari diambil dari album ke-6 mereka yang berjudul Visions. Dan pecinta Suara Sundari, lirik lagu Black Diamond ini menceritakan tentang ketertarikan yang kuat pada seseorang ya, orang yang dianggap sebagai simbol kecantikan yang misterius like Black Diamond. Hubungan ini tentunya tidak bisa bertahan lama, tetapi yang terpenting adalah kenangannya yang tetap abadi. Karena bagaimanapun ya, namanya hubungan pasti tidak ada yang abadi. Ada yang lebih dulu pergi, ada yang belakangan, ada yang harus berpisah di tengah jalan, ataupun yang lain. Tapi kenangannya itu, itulah yang akan tetap abadi. Ibarat kata Black Diamond yang selalu abadi memberikan kemegahannya.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Sudah mendekati di jam 9 pagi, masih ada beberapa lagu rock dari Belantika Musik Indonesia yang bisa dihadirkan untuk menemani pencinta Suara Sundari di hari Rabu ini ya. Semoga yang sudah ada di tempat tugas atau sedang dalam perjalanan menuju tempat tugas sudah siap untuk segala stres yang akan dihadapi hari ini ya. Awali hari tentunya dengan sarapan pencinta Suara Sundari agar energi kita bisa maksimal untuk aktivitas kita di hari ini. Pastikan untuk tetap simak di jam 9 nanti kembali akan hadir program informasi dan tips untuk menemani pencinta Suara Sundari sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Saatnya informasi dan tips di edisi kita hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari untuk melanjutkan aktivitas di hari Rabu ini. Di tanggal 16 September 2026 sampai di jam 11 siang nanti, saya Dika Tama yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Intip Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Selamat pagi pencinta Suara Sinari. Kembali lagi informasi dan tips hadir di pagi hari ini untuk pencinta Suara Sinari. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu bisa langsung bergabung di Facebook Suara Sinari. Serta pastikan untuk tetap menikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sinari. Pencinta Suara Sinari, banyak hal ya, banyak berita dan banyak kejadian yang terjadi dalam waktu yang mungkin relatif singkat ya di negara tercinta ini ya. Dan yang paling sering hadir di media sosial pemberitaannya adalah tentang makan bergizi gratis ya. Dan banyak juga para penerima MBG ini untuk berteriak untuk menghentikannya. Dan karena ini merupakan proyek strategis nasional dan katanya merupakan janji politik saat pemilihan, maka akan menjadi susah untuk dihentikan. Biarpun mungkin beberapa pengamat, beberapa ahli mengatakan bukan dihentikan total ya, tetapi dievaluasi dulu deh, stop dulu beberapa saat ya, untuk mengetahui SOP-nya yang benar, terus juga masalah pendanaannya, terus masalah legalitasnya ya, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, pencinta Suara Sinari, ada backup hukumnya untuk melakukan class action ya. Makanan dalam program makan bergizi gratis ini untuk mencegah terjadinya keracunan itu dianjurkan dikonsumsi dalam rentang sekitar 4 jam sejak selesai dimasak hingga konsumsi. Jadi hanya 4 jam. Ini yang disampaikan oleh Kepala BPOM yang membahas tentang keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Karena kenapa? Karena salah satu penyebab keracunan itu makanan diproduksi di jam 1 dini hari, ya, diolah, dimasak, lalu disajikan di jam 12 siang, dan SOP yang diberikan itu adalah jangan sampai lewat 4 jam. Kalau lewat dari itu, hitungan makanan itu sudah basi. Jadi hal inilah yang menjadi prasyarat yang perlu diperhatikan untuk memastikan makanan MBG itu tetap aman, pencinta Suara Sinari. Jadi, rentang waktu sekitar 4 jam sejak selesai pemasakan hingga konsumsi. Ini untuk menjaga apa? Menjaga makanan tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi ini telah ada dalam keputusan Kepala BGN tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program MBG. Begitu laporannya. Jadi ada prasyarat keamanan pangan MBG yang harus diikuti oleh para kepala SPPG. Jadi SPPG ini perlu kendalikan proses produksinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Informasi dan Tips ya. Yang sudah bergabung request lagu, lagunya ditunggu nanti coba dikehadirkan. Yang baru bergabung silakan. Masih bisa untuk merequest lagu di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan yang ada di luar sana ya, yang menyimak program Informasi dan Tips via streaming, terima kasih juga. Dan pencinta Suara Sunari, kembali kita akan membahas tentang anjuran dari BPOM ya, untuk kapan sih seharusnya MBG ini masih bisa dan layak untuk dikonsumsi ya. Keamanan makanan MBG ini perlu dijaga sejak proses produksi di SPPG. Namun ada prasyarat yang perlu diperhatikan, antara lain SPPG menerapkan cara produksi pangan yang baik ketika melakukan penyiapan MBG. Kondisi tempat transit ompreng di sekolah, proses transportasi, dan juga perilaku penerima manfaat. Jadi pengendalian tersebut mencakup kualitas dan juga penyimpanan bahan baku, higienitas dan juga sanitasi, kesehatan penjamah makanan atau pekerja, terus juga pengaturan suhu dan pengolahan, waktu pengolahannya, hingga distribusi serta penyajian makanan. Jadi SPPG juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, nah ini apakah memang benar terlatih, ya, serta prosedur operasional standar atau SOP pada setiap tahapan produksi. Sudah ada SOP-nya kah? Sudah ditaati kah? Terus SDM-nya sudah terlatih kah? Terus bahan bakunya sudah terjamin kah? Higienitasnya dan juga mungkin sanitasinya? Nah, itu yang harus diperhatikan lebih detail lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, penerapan SOP diperlukan agar setiap tahapan produksi berjalan konsisten, termasuk pemisahan bahan mentah dan pangan matang serta sanitasi peralatan dan lingkungan kerja. Jadi manajemen produksi juga perlu mengatur waktu produksi sependek mungkin dengan tetap memperhatikan keamanan pangan. Jadi perlu ada kolaborasi antara pengawas gizi dan juga para pegawai SPPG untuk menetapkan menu yang sesuai perhitungan gizi dari pengawas gizi dan keahlian produksi dari para chef-nya atau dari para pegawai SPPG. Dan perlu juga dilakukan perhitungan waktu secara komprehensif, kebutuhan waktu persiapan, pengolahan, dan juga porsi. Dan ketika pangan siap didistribusikan pun masih harus tetap melakukan pencatatan, pendokumentasian serta penerapan SOP yang wajib dilakukan.

Katakan sayang, sebelum kau pergi, katakan sayang, sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani. Selama kau jauh dari aku ini.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi di program informasi dan tips di edisi kita hari ini, hari Rabu di tanggal 16 September. Dan tentunya kita masih akan menginformasikan tentang MBG ya. Jadi pencinta Suara Sunari, keamanan terus juga keselamatan ya, itu tidak berhenti setelah makanan meninggalkan SPPG ya. Sekolah sebagai lokasi penerimaan dan distribusi juga perlu memastikan makanan yang diterima segera diberikan kepada siswa tanpa penyimpanan terlalu lama pada suhu ruang. Sekolah juga perlu memantau kondisi makanan sebelum dikonsumsi dan segera melaporkan pada otoritas kesehatan jika ditemukan indikasi yang kurang bagus pada makanan yang didistribusikan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, sudah selesai dengan SOP, sudah selesai dengan SPPG. Nah, sekarang ke penerima manfaatnya. BPOM menyarankan penerima manfaat melakukan pengecekan terhadap MBG sebelum dikonsumsi. Salah satunya melalui cek bebas, yaitu pemeriksaan bentuk, bau, warna, dan rasa makanan. Untuk pangan olahan terkemas yang terdapat dalam menu MBG, penerima manfaat juga dapat melakukan cek klik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Penerima manfaat perlu mendapat edukasi ya mengenai keamanan pangan, termasuk seperti tadi, bebas dan juga klik. Dan siswa juga ini perlu diedukasi untuk tidak mengkonsumsi makanan apabila terdapat keraguan terhadap keamanannya dan segera melaporkan kepada guru atau petugas lainnya kalau mengalami gejala yang mengarah pada keracunan pangan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunahari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 16 September 2026. 1 yen 114 rupiah. 1 dolar Australia 12.668 rupiah. 1 dolar Singapura 13.973 rupiah. 1 euro 20.514 rupiah. 1 pound sterling 23.963 rupiah. Dan 1 dolar Amerika 17.775 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 16 September 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, orang tua dan siswa juga perlu memahami ya tanda serta gejala keracunan pangan. Pelaporan dini akibat muncul keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG itu dapat membantu mempercepat respon kesehatan dan juga mencegah kejadian yang lebih luas. Tapi yang pasti pencinta Suara Sunari, ketika mereka masih di sekolah pun terkadang keracunan itu sudah terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana penanganan selanjutnya. Apakah ada pertanggungjawaban dari penyedia manfaat? Apakah memang memiliki keinginan untuk berbenah? Nah, itulah yang paling penting ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat pencinta Suara Sunari. Nantikan program selanjutnya Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89, Gema Pada FM, Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Bertemu bersama Tiara untuk edisi hari ini, pecinta Suara Suneri. Kita ketemu di edisi hari Rabu di tanggal 16 September tahun 2026. Tentu untuk di siang hari ini, kita bertemu di program Sweet Memories ya. Tentu selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi untuk Anda pecinta Suara Suneri yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda, silahkan bisa bergabung di social media Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sunari. Every time I see you, sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Tentu ditemani bersama Tiara di program Sweet Memories edisi hari Rabu ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung pecinta Suara Sunari, silahkan bisa bergabung dan juga request lagu favorit Anda. Bisa hubungi Tiara, bisa terhubung dengan kami di WhatsApp kami di 087-773-331-894, atau Anda pun bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sunari. Jadi silahkan langsung bergabung ya. Dan nanti pun Tiara juga akan bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun peristiwa penting di tanggal sekarang 16 September. Informasinya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

89,4 Kemabar FM, suara Suneri, pecinta suara Suneri, lagunya Rod Stewart juga sudah meluncur. I don't want to talk about it. Sudah mengudara, sudah menemani aktivitas siang Anda pastinya. Yang siang hari ini mungkin sembari beraktivitas, sembari juga ditemani dengan 89 Kemabar FM, suara Suneri. Terima kasih ya, semoga happy semuanya. Dan kita langsung mulai pecinta suara Suneri untuk peringatan hari penting tanggal 16 September. Kira-kira diperingati sebagai hari apa ya? Ternyata 16 September juga diperingati sebagai hari ozon sedunia. Ini adalah peringatan internasional untuk melindungi lapisan ozon bumi ya. Kemudian 16 September juga jadi hari kemerdekaan bagi Meksiko, memperingati kemerdekaan Meksiko sejak tahun 1810. Lalu juga jadi hari kemerdekaan bagi Papua Nugini, memperingati kemerdekaan Papua Nugini sejak tahun 1975. Dan juga sebagai hari Malaysia, perayaan terbentuknya Persekutuan Malaysia.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah ke lapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Oke, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonoris.

89 Gamapan FM, suara sunari. Lagunya Stevie B, Waiting for Your Love, juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Kita lanjut pecinta suara sunari. Terima kasih banyak untuk yang sudah request lagu. Barusan tadi sudah cek di WhatsApp, sudah ada beberapa single yang masuk pecinta suara sunari. Cuma tadi memang ada beberapa lagu yang tidak ada nama penyanyinya, jadi Tiara masih menunggu kepastian. Aduh. Menjadi mohon, silakan cek and recheck lagi WhatsApp-nya ya. Yang mungkin tadi sempat request lagu tapi enggak isi nama penyanyinya. Takutnya nanti Tiara salah puterin versinya A atau versinya B gitu. Jadi langsung cek lagi ya. Untuk yang lainnya tunggu sebentar, nanti pasti akan Tiara putar satu persatu lagu requestan Anda. Oke? Okay? Seperti biasa, kita lanjut dulu untuk bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita bahas dulu tanggal 16 September. Ini adalah hari ke-259 dalam kalender Gregorian atau hari ke-260 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak peristiwa yang pernah terjadi pecinta surat suneri, seperti tadi di tahun 1810 Meksiko merdeka dari Spanyol, kemudian juga 1963 Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Borneo Utara, Britania, dan Sarawak yang akhirnya dibentuk, kemudian 1975 Papua Nugini yang merdeka dari Australia. Lalu pecinta surat suneri di tahun yang sama, 1975, Mozambik atau Republik Mozambik, sebuah negara di Afrika bagian Tenggara, kemudian juga dengan Republik Demokratik Santo Tomas dan Prinsip, kemudian juga dengan Tanjung Verde ya. Ini juga sebuah negara juga di kepulauan di Samudra Atlantik Tengah, yang mana di tahun 1975 tiga negara ini resmi menjadi anggota dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

89, Gemambar FM, suara Suneri, Party Doll dari milikan Mick Jagger juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial pula, Tiara Putar, untuk yang sudah request. Ini ada Bocor Coming dari Dau Umesana. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di siang hari ini ya. Oke, pecinta suara Suneri, kita lanjutkan kembali ya, karena masih ada beberapa lagi peristiwa-peristiwa lain yang juga pernah terjadi pecinta suara Suneri di tahun-tahun sebelumnya ya. Setelah Party Doll, Mick Jagger nanti juga akan meluncur lagu Walk Away ya, dari miliknya Waterloo dan juga Robinson. Spesial untuk yang sudah request juga, Bu Tuti di Denpasar sana. Tapi tunggu sebentar ya, karena kita akan lanjut lagi bahas peristiwa lainnya. Kita lanjut dulu di tahun 1979, pecinta suara Suneri. Stadion Teladan di daerah Medan yang ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet di tahun itu. Kemudian pecinta suara Suneri, kita lanjut ke tahun 1982, itu ada peristiwa pembantaian Sabra

OTK. Kemudian pecinta surat suneri, tahun 2013 terjadi penembakan Washington Navy Yard yang menewaskan 12 orang yang dilakukan oleh seseorang pria bersenjata. Oke, itu dia pecinta surat suneri beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 16 September ya. Dan tentu pecinta surat suneri karena waktu pun ternyata sudah hampir jam 12 siang. Jadi sekalian nanti kita bakal break dulu sebentar di jam 12 siang seperti biasa ya. Kita break untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya karena kita akan puji Trisandi nanti di jam 12 siang. Tapi tenang, karena setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Tiara akan lanjut untuk sapa-sapa. Tiara juga akan lanjut untuk putarkan lagu-lagu di kawasan yang lainnya. Dan tentu akan ada informasi juga. Seperti biasa di session yang kedua program Sweet Memories, ada informasi spesial yaitu Ramalan Zodiak. Jadi ditunggu sesaat lagi informasinya akan meluncur untuk Anda, pecinta surat suneri. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan digeser channel radionya. Tetap stay tune terus di sini. Hanya di 89,4 FM, suara suneri.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang

0: Tembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

89, kemampuan bangun suara sinari sudah meluncur song for you dari Milega Cicago. Lagu yang spesial untuk yang sudah request juga ya. Tadi ada Bapak Wayan Tirtayasa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Dan pecinta suara sinari, tak terasa ya, ternyata kita sudah masuk di session yang kedua. Seperti yang Tiara bilang tadi, kita akan bahas tentang ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Kira-kira gimana ya untuk ramalan zodiak kita hari ini, pecinta suara sinari? Apakah bagus atau gimana ya? Atau mungkin pecinta suara sinari, karena memang namanya juga ramalan ya, jadi mungkin gak semuanya akan relate sama kita, tapi mungkin juga ada beberapa yang relate sebenarnya dengan suasana hati kita sekarang, begitu ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas zodiaknya dulu. Kita ke zodiak Aries. Hari ini jadi waktu yang lebih berani untuk mengambil inisiatif. Peluang baru dapat muncul dari pekerjaan atau hubungan dengan orang lain. Meski demikian, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Pelan-pelan aja, oke? Kemudian untuk zodiak Taurus, usaha yang selama ini Anda lakukan berpotensi mulai mendapat perhatian. Jangan meremehkan ide sederhana, karena sesuatu yang terlihat kecil dapat berkembang jadi kesempatan yang berguna. Kemudian untuk zodiak selanjutnya, ada zodiak Gemini. Komunikasi akan jadi kunci hari ini. Ide dan rencana akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dengan jelas. Kemudian untuk urusan keuangan, pertimbangkan kembali pengeluaran yang tidak terlalu penting ya. Oke, nanti kita bahas lagi untuk zodiak selanjutnya, Cancer ya, to be continued. Sabar dulu sebentar, karena kita akan dengarkan dulu lagu requestan berikutnya. Ini ada yang request Toto. Kita langsung dengarkan.

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, Double Woman jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Sekarang kita lanjut lagi yuk, pecinta Suara Sinari, Tiara akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer ya. Ada peluang baru yang dapat membawa suasana jadi lebih menyenangkan. Namun jangan terburu-buru dalam mengambil risiko besar ya. Pertimbangkan setiap keputusan dengan matang sebelum Anda mengambil tindakan. Lanjut, zodiak Leo, kepercayaan diri sedang meningkat hari ini. Kondisi ini dapat membantu Leo tampil lebih menonjol dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial. Lalu untuk urusan keuangan, tetap kendalikan keinginan untuk berbelanja secara impulsif ya. Lanjut ke zodiak Virgo, ketelitian jadi kekuatan utama hari ini. Kemampuan memperhatikan detail dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dan menghindari kesalahan kecil. Ada peluang bagi usaha atau pekerjaan untuk menunjukkan perkembangan yang positif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Relive the moment. Replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeria.

89,4 FM Suara Sinari Run To Me juga sudah mengudara untuk edisi hari ini. Lagunya Barry Manilow ya. Okay, pecinta Suara Sinari, kita lanjut lagi untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Sekarang kita ke zodiak Libra. Hari ini Libra, jangan mudah percaya pada semua informasi yang Anda terima. Lalu dalam urusan keuangan, sebaiknya lebih bijak mengatur pengeluaran. Lalu untuk hubungan asmara, Libra juga membutuhkan komunikasi terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman ya. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini ada dorongan untuk mengejar peluang yang sebelumnya sempat tertunda. Fokus dan konsistensi akan membantu menyelesaikan rencana Anda. Hindari terlalu banyak mengerjakan hal dalam waktu yang sekaligus gitu ya, dalam waktu yang bersamaan, agar energi Anda tidak terpecah ya. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, hari ini membawa energi yang cukup dinamis. Informasi mengenai pekerjaan, proyek, atau kegiatan baru mungkin akan menarik perhatian Anda hari ini. Dan pertimbangkan pula peluang itu, tetapi tetap periksa detailnya ya sebelum Anda mengambil keputusan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gama Pada FM, Suara Sinari, Pecinta Suara Sinari, Turn, turn, turn to everything. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda Cika di siang hari ini ya. Oke, gak kerasa Pecinta Suara Sinari, sisa lagi 3 zodiak aja ya. Jadi langsung aja deh kita tuntasin dulu siang hari ini. Untuk zodiak Capricorn, bagaimanakah ramalannya hari ini? Untuk Capricorn, dukungan dari keluarga atau orang terdekat dapat memberikan semangat tambahan. Lalu dalam pekerjaan, tetaplah disiplin dan jangan terburu-buru mengubah rencana yang sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk zodiak Aquarius, beberapa persoalan yang sebelumnya membuat khawatir mulai terasa ringan. Manfaatkan waktu untuk memperbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat dan menyelesaikan urusan yang tertunda. Oke? Dan terakhir, untuk zodiak Pisces, hari ini dipenuhi peluang positif dari berbagai arah. Meski demikian, Pisces diharapkan atau juga disarankan untuk tetap memperhatikan kondisi keuangan dan memperkuat kebiasaan menabung ya. Oke, itu dia Pecinta Suara Sinari ramalan zodiak untuk edisi hari ini di tanggal 16 September tahun 2026 ya. Tiara baca sumbernya dari sumexthisway.id ya. Terima kasih Pecinta Suara Sinari untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga ada yang relate ya sama ramalannya hari ini. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa juga, karena kan ramalan tetaplah ramalan ya Pecinta Suara Sinari. Pasti ada yang relate, tapi pasti ada juga yang sebenarnya enggak sejalan dengan apa yang kita jalani hari ini. Tetap santai saja.

89 Gama pada film Suara Sendiri, lagunya Atlantic Star ya. I Will Remember You juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan pecinta Suara Sendiri, semoga semuanya sudah terhibur dengan lagu-lagu Sweet Memories yang mengudara dari jam 11 siang tadi ya. Tak terasa waktunya sudah hampir jam 1 siang ya. Jadi sebentar lagi kita akan berpisah pecinta Suara Sendiri, karena nanti itu akan dilanjutkan dengan program lainnya. Nanti di jam 1 sampai jam 3 itu ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Jadi jangan kemana-mana ya pecinta Suara Sendiri, tetap stay tune terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri. Oke? Dan pecinta Suara Sendiri, ternyata ini ada Nang Eka di Warung Ajistone di BTN Senggulan Kediri Tabanan yang juga sudah monitor. Katanya request lagu boleh untuk para pendengar Sweet Memories, semoga terhibur katanya. Siap, terima kasih Nang Eka sudah monitor di siang hari ini. Otomatis lagunya nanti bakal Tiara puterin, dan nanti akan ada satu lagu terakhir sebagai lagu penutup ya pecinta Suara Sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Tiara izin pamit undur diri siang hari ini, semoga semuanya sudah terhibur ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Country Special, masih di edisi Rabu 16 September 2026. Simak lagu-lagu country dan juga informasinya sampai di jam 5. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung merequest lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari, serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunar.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore ya. Dan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Country Special, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan pastikan juga untuk tetap menikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Lagu berikut yang sudah siap dikehadirkan, lagu yang dibawakan oleh Lukas ya. Ini sebelumnya sebelum jadi Lukas, duo ini bernama Lukas Cowboy. Lagu yang diambil dari albumnya yang berjudul The Fighter, pencinta Suara Sunari, yang dirilis di tahun 2016, di mana lagu ini sempat menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard Country Airplay. Lagu yang berkisah tentang ketertarikan seorang pria terhadap wanita yang baru terlihat di satu kota, ya kan? Dan pria ini ada hati menawarkan bantuan untuk mengetahui kota secara keseluruhan. Ayo diantar, saya tahu seseorang. Atau mungkin perlu teman untuk bicara, dia mengatakan saya tahu seseorang. Dan intinya adalah ingin menarik hati wanita tersebut. Ya, Lukas dengan I Know Somebody.

0: this. Just wide awake, waiting on a good night kiss.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Country Special by Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Song for Another Time. Ya, itu dia judul lagu yang dibawakan oleh Old Dominion Group, band musik country kontemporer boleh dibilang ya, asal Nashville, Tennessee, Amerika, yang dibentuk pada tahun 2007 ya. Ada Matthew Ramsey, ada Trevor Rosen, ada Whit Seller, ada Geoff Sprung, dan juga Brad Thursey. Dan lagu ini pencinta Suara Sunari sangat familiar didengar di beberapa platform musik ya. Dan juga pencinta Suara Sunari, lagu ini bernada riang, bernada asik. Song for Another Time ya, pastinya untuk pencinta Suara Sunari masih ada lagu-lagu juga yang akan hadir di program Country Spesial untuk menemani pencinta Suara Sunari sampai nanti di jam 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Different for Girls sudah mengantarkan kita ke sesi kedua di program country spesial kita di edisi hari ini ya. Dan berikutnya Maren Morris yang akan hadir untuk menghibur pencinta Suara Sinari. Maren Morris, penyanyi asal Amerika yang merilis lagunya yang berjudul 80s Mercedes. Mercedes ya. 80 Mercedes di tahun 2016 yang merupakan single kedua dari album debut studionya berjudul Hero, pencinta Suara Sinari. Di mana lagu ini atau terinspirasi ya ketika Maren Morris melihat secara tidak sengaja melihat sebuah mobil Mercedes putih tua milik temannya. Dari situlah mereka mulai menyusun untuk menciptakan lagu 80 Mercedes ya. Lagu ini berisi tentang simbol dari gaya hidup yang santai, yang tidak mempedulikan pendapat orang lain. Meski mobil tersebut sudah tua dan tidak sepraktis mobil modern lagi, namun memiliki karakter unik yang melambangkan kebebasan dirinya. Itu dia pencinta Suara Sinari, makna dari lirik-lirik pada lagu 80 Mercedes yang akan kita dengarkan bersama dari miliknya Maren Morris.

89,4 FM suara Sinari. Living the Dream dari miliknya Drake White, pencinta suara Sinari. Pria asal Amerika yang berusia 43 tahun ya, asal Alabama. Dia merupakan vokalis dari band juga ya, Drake White and the Big Fire, pencinta suara Sinari, dan salah satu lagunya Living the Dream ini juga merupakan single single solonya ya, yang dirilis di tahun 2016 ya. Dan berkat single inilah nama Drake White semakin terkenal, semakin diperhitungkan di dunia musik country di Amerika sana. Dan selamat sore serta selamat bergabung untuk pencinta suara Sinari yang sore hari ini sudah menyimak ataupun sudah bergabung untuk merequest lagu di program Country Special. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Special Suara Sinari.

0: Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM Suara Saudari, pencinta Suara Saudari, selamat sore dan terima kasih ya untuk sore hari ini. Pencinta Suara Saudari masih tetap setia untuk menyimak program country spesial kita. Di edisi hari Rabu di tanggal 16 September 2026. Dan nantikan program selanjutnya di jam 5 sampai dengan jam 7 kembali akan hadir program Sweet Sunset untuk menghibur pencinta Suara Saudari.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore kembali lagi. Saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu-lagu disco dan juga lagu reggae. Tentunya kali ini di program Sweet Sunset. Pastikan tetap setia sampai di jam 7 malam nanti.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, langkah petenis putri Indonesia Jenny Shen di babak kedua turnamen Guadalajara Open 2026 harus terhenti. Hal tersebut dikarenakan Jenny menelan kekalahan dari wakil Amerika Serikat Sloane Stephens hari Rabu waktu setempat. Ya. Menempati posisi unggulan kelima pada turnamen WTA 500 tersebut, Jenny takluk dari mantan petenis papan atas sekaligus pemenang US Open 2027 lewat laga dua set sengit dengan skor 6-7 dan 6-7.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Dek, naon ki nyaman langit?
2: Awang.
1: Apa luruh yang lapan ake?
3: Belum ya, dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Capatin memedih kok, dek.
4: Kan memedih mencapatan.
1: Dek, tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
3: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang ki.
4: Sandru pada ini sunrise yang mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, dek.
4: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular, kemudian berita nih, dek.
4: Siaran TV itu preksanu, nih.
5: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: Sweet Sunset, Disco Time, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, pesepak bola asal Australia Brandon Wilson menegaskan telah siap untuk tampil semusim penuh bersama klubnya yang baru mengarungi kompetisi 2026-2027. Pada dua pertandingan awal musim ini, Brandon menjadi sosok sentral di lini tengah Bali United ketika berhasil menyapu bersih dua kemenangan. Dia bermain penuh selama 180 menit dari dua pertandingan saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 dan Isen Mulang FC 4-1. Brandon mengatakan saat ini Bali United tengah berupaya untuk membangun chemistry antara satu sama lain dan diharapkan Serdadu Tridatu dapat tampil konsisten sepanjang musim. Selain itu, pemain kelahiran Botswana ini mengungkapkan jika dirinya memiliki ambisi untuk membawa Bali United kembali bersaing di kompetisi Asia.

Sri Sunset Disco Time Suara Suneri. Yeah.

masturbuam. Yes, kolang kuan yron jonu.

himoam pun luar dia koaksu so buah ya bion toro suci.

the swarm was swarm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Somali.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat bergabung kembali di program Sweet Sunset dengan lagu-lagu reggae. Pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, China, September hingga Oktober 2026. Hal ini disampaikan saat pelepasan atlet di Wisma Elang Laut, Jakarta, pencinta Suara Sunari. Ini adalah rangkaian persiapan setelah SEA Games 2025 di Thailand. Dan beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026. Pelatih menjelaskan anak asuhannya masih terus menjalani latihan sebelum keberangkatan sehingga persiapan menghadapi kejuaraan dunia benar-benar matang. Dia berharap pencapaian pada SEA Games 2025 juga dapat terjadi pada kejuaraan dunia. Para atlet juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak dan sponsor. Pelatih mengatakan Timnas Perahu Naga Indonesia sempat mengalami beberapa kendala, tapi berkat dukungan dari sponsor, mereka bisa berangkat ke kejuaraan dunia di China.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, klub Liga Italia Como yang milik investor Indonesia melanjutkan tren kemenangan pada awal musim, di mana tim asuhan Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 dalam lanjutan Giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Jacob Raymond membuka keunggulan sebelum Kaiki dan menggandakan keunggulan tuan rumah. Dan Parma hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui David Romero di babak kedua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara sundari. Apa buka?

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan Dinner Time Music yang kembali akan hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. This is a heavy monster sound.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.
3: I'm the moon,

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Benny Blanco adalah produser musik dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai sosok di balik banyak lagu hits dunia. Ia telah bekerja sama dengan berbagai artis ternama seperti Ed Sheeran, Justin Bieber, hingga Halsey. Selain di balik layar, Benny Blanco juga merilis karya sebagai soloist. Salah satu lagunya adalah Each Side yang sukses besar di berbagai platform musik. Dengan kontribusinya sebagai produser dan penulis lagu, Benny menjadi salah satu nama penting dalam industri musik pop modern.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. All Night. Suara Sunari.